Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation. X Channel. Welcome to X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: iPhone 2 cuma pakai eSIM dan belum dukung bahasa Indonesia. Apple resmi meluncurkan model ponsel lipat pertamanya, iPhone 2 secara global. iPhone 2 dibanderol dengan harga sekitar 35 juta, dirancang tanpa slot kartu SIM fisik sama sekali, di semua negara. Kedua, fitur kecerdasan buatan yang jadi andalan perangkat ini belum mendukung bahasa Indonesia. Secara desain, iPhone 2 membawa ukuran layar sekitar 5,5 inci saat terlipat, dan akan menjadi sekitar 7,8 inci dalam keadaan terbuka. Ukuran dan rasionya kurang lebih mirip seperti model lanskap iPad mini. iPhone 2 dirilis bersama dengan seri iPhone 18 Pro yang beranggotakan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tertekan saham raksasa. Di tengah penurunan indeks komposit, tercatat 183 saham masih mampu bertahan di zona hijau pada perdagangan Jumat 11 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,73% atau turun 47,96 poin menuju level 6.541,37. Indeks hari ini dibuka pada level 6.552,79 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.552,79. Sebanyak 183 saham menguat, 453 saham turun, dan 153 saham stagnan, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.470,93 triliun. Pelemahan indeks terutama dipengaruhi oleh kejatuhan saham-saham berkapitalisasi besar. Saham Bayan Resources terkoreksi 5,73% ke level Rp12.350. Disusul Petrindo Jaya Kreasi yang melemah 4,06% ke level Rp945. Saham ESA Industries Indonesia juga turun 3,68%, Eka Mas Mora Republik melemah 2,82%, serta Chandra Asri Pasifik terkoreksi 2,59%. Tekanan pasar diperberat oleh lonjakan harga minyak mentah dunia serta rilis data inflasi produsen Amerika Serikat yang melampaui perkiraan. Kondisi tersebut turut memicu pelemahan pada mayoritas bursa saham kawasan Asia. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Welcome to X Channel Radio.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

action bareng Actionel. Simak di 103,8 FM Actionel Jakarta, 93,6 FM Actionel Bekasi, 90,9 FM Actionel Bandung, 103,2 FM Actionel Banten, 87,8 FM Actionel Bogor, 96,2 FM Actionel Pamekasan, atau 102,3 FM Actionel Surabaya. Klik actionel.id. Actionel, inspirasi segala generasi.

seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini. Ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Harga minyak dunia naik, Menkeu siapkan langkah jaga APBN 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan mengambil langkah untuk menjaga kesinambungan anggaran jika harga minyak dunia kembali melonjak pada 2027 akibat ketidakpastian geopolitik. Purbaya menyebut pemerintah sudah memiliki pengalaman menghadapi gejolak harga minyak, sehingga kondisi tersebut bukan hal baru. Namun, ia belum merinci kebijakan yang akan ditempuh. Dalam RAPBN 2027 subsidi energi direncanakan mencapai Rp272 triliun. Sementara itu, Kementerian ESDM sebelumnya menjelaskan besaran subsidi energi dipengaruhi sejumlah variabel, antara lain harga minyak internasional, ICP, nilai tukar rupiah, serta kuota energi bersubsidi. Kenaikan harga minyak sendiri telah mendongkrak harga produk olahan minyak, mulai dari bensin hingga solar, yang membebani pengeluaran konsumen dan membuat inflasi menjadi sorotan utama bagi bank-bank sentral.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Emang kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang

0: tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
1: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Habisin. Habisin. Habisin.
1: Eh, enggak ah, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
0: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Eh, kamu yang bisa makan enak kok enggak dihabisin? Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. You ex people, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gue habisin semua ya. Makanan yang di sini, sono, makanan yang sebelah sono juga, yang sono juga. Semuanya gue habisin.
0: Yeay, ya enggak gitu juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
2: Barang X Channel, simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut, menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemerintah pajaki transaksi digital luar negeri dengan GAET Anak Usaha BUMN. Pemerintah memberlakukan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri mulia berlaku. Dengan melibatkan anak usaha BUMN, sistem pemungutan pajak ini diproyeksikan meningkatkan penerimaan ekonomi digital hingga 2 kali lipat, yang sebelumnya sudah menyetorkan penerimaan ke kas negara sebesar hingga 12 triliun. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan skema pemungutan PPN melalui sekitar 230 platform digital yang beroperasi di dalam negeri. Kini, pemerintah memperluas upaya pemungutan pajak atas transaksi ekonomi digital di luar negeri dengan melibatkan anak usaha BUMN PT Jalin Pembayaran Nusantara. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut metode ini upaya memperbesar basis pajak ekonomi digital. Saat ini, pemerintah sudah menerapkan pemungutan PPN atas transaksi konsumen Indonesia melalui platform digital seperti marketplace Tokopedia, Shopee,

0: Shopee, Lazada dan Blibli, serta yang berasal dari luar negeri seperti YouTube, Spotify, Google, dan lain-lain.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 151 pelajar ikut bela negara, setelah ikut demo 27 Agustus lalu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program pembekalan bela negara bagi pelajar yang digelar di Baraka Kawasan Citrep, Kabupaten Bogor, tidak hanya diikuti siswa dari Jakarta. Pelajar juga berasal dari Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bogor, dan Depok. Pramono menjelaskan, dari total 151 peserta program, pelajar yang dikirim dari Jakarta sebanyak 27 orang. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pelajar yang akan mengikuti pembekalan bela negara ini adalah anak di bawah umur yang sebelumnya terjaring oleh Direktorat PPAPP Opolda Metro Jaya dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 lalu.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak, cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong TV itu malam itu juga demi memanfaatkan kebodohan si admin. Pagi harinya, toko membatalkan semua pesanan karena kesalahan sistem dan uang pembeli dikembalikan otomatis. Netizen marah besar, jutaan netizen mengamuk dan berniat memberikan rating bintang 1 untuk menghancurkan toko itu. Tapi mereka kaget, tombol ratingnya tidak ada. Kenapa? Karena di sistem e-commerce, pesanan yang dibatalkan sebelum dikirim tidak bisa diberi ulasan. Toko itu aman tanpa cacat. Ratusan ribu klik dan pesanan masuk dalam semalam, membuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every gem.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ahli bantah erupsi gunung berapi hasil rekayasa teknologi. Pakar vulkanologi dari Fakultas Geografi UGM, Agung Harijoko yakini fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia, termasuk Gunung Anak Rakatau bukan disebabkan rekayasa teknologi atau narasi konspirasi lainnya. Agung jelaskan erupsi gunung berapi adalah proses geologi. Erupsi terjadi ketika tekanan gas dan magma di dalam perut bumi meningkat hingga mendesak keluar melalui retakan kerak bumi atau kawah gunung berapi. Dosen Fakultas Geografi UGM Indranova Suhendro menjelaskan, setiap gunung api memiliki karakteristik dan siklus aktivitasnya masing-masing. Menurutnya, kesamaan waktu erupsi lebih tepat dilihat sebagai pertemuan siklus aktivitas yang berbeda. Gunung yang sempat aktif berdekatan adalah Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, Ibu, Lewotobi Laki-Laki, dan Sinabung. Karena lokasinya berjauhan, erupsi satu gunung dinilai nyaris tidak mungkin memicu gunung lainnya.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Greetings people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.

0: pemilik toko roti yang kaya raya, selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama 1 minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN bakal ngantor di Graha Merah Putih, BPBUMN pastikan Telkom tak rugi. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria buka suara terkait rencana pemindahan kantor pusat BGN ke Gedung Graha Merah Putih milik PT Telkom Indonesia. Doni menilai penyewaan gedung tersebut merupakan bagian dari langkah Telkom mengoptimalkan aset perusahaan. Keputusan itu juga disebut telah melalui pertimbangan dan kajian internal sebelum dijalankan. Doni menekankan transaksi penggunaan Graha Merah Putih oleh BGN harus mengacu pada harga pasar yang berlaku. Hal tersebut penting mengingat Telkom berstatus sebagai perusahaan terbuka yang juga memiliki pemegang saham publik. Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono telah membenarkan rencana pemindahan kantor pusat lembaganya ke Gedung Graha Merah Putih. Sementara itu, pegawai Telkom yang selama ini menempati Graha Merah Putih akan dialihkan ke gedung Telkom lainnya yang berada di belakang gedung tersebut.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun. Welcome to X Channel Radio.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap. Inspiration for every generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned. X Channel Radio.

Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Ekonomi syariah 3,131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia disebut telah mencapai 3,131,02 triliun rupiah dan menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia. Pemerintah juga mendorong perluasan kur syariah, penguatan perbankan syariah, sertifikasi halal, serta peningkatan kapasitas UMKM. Angka itu menunjukkan potensi besar. Namun, ekonomi syariah tidak boleh dinilai hanya dari besarnya aset atau peringkat global. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pelaku usaha kecil benar-benar lebih mudah memperoleh pembiayaan, apakah sertifikasi halal semakin terjangkau, dan apakah koperasi serta usaha mikro ikut masuk ke rantai nilai halal. Banyak UMKM masih menganggap pembiayaan syariah rumit, sertifikasi halal mahal, atau akses pasar halal hanya tersedia bagi merek besar. Jika hambatan ini tidak dibenahi, ekonomi syariah akan tumbuh kuat di laporan statistik, tetapi tetap jauh dari pelaku usaha yang paling membutuhkan. Kur syariah, digitalisasi layanan, dan pendampingan usaha harus dirancang sebagai satu ekosistem. Pembiayaan tanpa pasar tidak cukup. Sertifikasi tanpa peningkatan kualitas produk juga tidak cukup. Ekonomi syariah akan benar-benar besar ketika nilainya tidak hanya terlihat dalam triliunan rupiah, tetapi juga terasa dalam transaksi harian di warung, koperasi, pasar tradisional, dan usaha keluarga di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100 ribu per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500 ribu per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: iPhone 2 cuma pakai eSIM dan belum dukung bahasa Indonesia. Apple resmi meluncurkan model ponsel lipat pertamanya, iPhone 2 secara global. iPhone 2 dibanderol dengan harga sekitar 35 juta, dirancang tanpa slot kartu SIM fisik sama sekali, di semua negara. Kedua, fitur kecerdasan buatan yang jadi andalan perangkat ini belum mendukung bahasa Indonesia. Secara desain, iPhone 2 membawa ukuran layar sekitar 5,5 inci saat terlipat, dan akan menjadi sekitar 7,8 inci dalam keadaan terbuka. Ukuran dan rasionya kurang lebih mirip seperti model lanskap iPad mini. iPhone 2 dirilis bersama dengan seri iPhone 18 Pro yang beranggotakan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang.

0: emang tinggal bayar.
1: Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
2: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
3: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
4: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa. Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Erupsi gunung, api bukan hasil rekayasa teknologi. Pakar Vulkanologi Fakultas Geografi UGM, Agung Harijoko, meyakini erupsi sejumlah gunung api di Indonesia, termasuk Anak Krakatau, merupakan proses alami dan bukan akibat rekayasa teknologi atau narasi konspirasi lainnya. Agung menjelaskan, erupsi terjadi ketika tekanan gas dan magma di dalam bumi meningkat hingga mendesak keluar melalui retakan kerak bumi atau kawah. Ia juga menilai 6 gunung api yang aktif dalam waktu berdekatan masih sangat mungkin dijelaskan secara ilmiah dan tidak menunjukkan campur tangan manusia. 6 gunung tersebut adalah Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, Ibu, Lewotobi Laki-Laki, dan Sinabung. Menurut Agung, masing-masing memiliki sistem magma sendiri dan aktivitasnya tidak saling memicu. Jarak antar gunung yang berjauhan juga membuat satu letusan hampir tidak mungkin memicu gunung lainnya. Dosen Fakultas Geografi UGM, Indra Nova Suhendro, mengatakan kesamaan waktu erupsi lebih tepat dilihat sebagai pertemuan siklus aktivitas masing-masing gunung. Ia menyebut kemungkinan faktor luar dapat berperan pada kondisi tertentu, seperti peningkatan aktivitas Lewotolok dan Lewotobi Laki-Laki setelah gempa Flores, namun mekanisme tersebut belum dapat dipastikan berlaku pada seluruh gunung api.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, "Tidak mungkin anjingku memakan bayiku." Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every generation.

0: X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Perizinan TKA untuk investasi akan dipermudah. Pemerintah akan mempermudah perizinan tenaga kerja asing atau TKA yang menyertai penanaman modal bekerja di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha sekaligus memperkuat daya tarik investasi nasional. Kebijakan tersebut ditandai dengan penandatanganan dua surat keputusan bersama oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Salah satunya mengatur integrasi sistem OSS, SiAP Kerja, dan aplikasi All Indonesia. Integrasi mencakup pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau REPKA, serta pengajuan VITAS, ITAS, dan ITAB bagi TKA dalam rangka penanaman modal. Pemerintah menargetkan proses masing-masing layanan dapat selesai sekitar 4 hari. Jika dalam 5 hari belum diterbitkan, izin akan dikeluarkan secara otomatis sesuai mekanisme yang ditetapkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Peruslani mengatakan kemudahan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap investasi asing dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah juga berharap keberadaan TKA di sejumlah sektor dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi kepada sumber daya manusia Indonesia.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: lalu sibuk berjalan, sampai lupa ada langkah yang kini melambat di belakang kita. Mereka yang dulu menggandeng tangan kecil kita, kini menunggu sekedar sapaan, senyuman, atau perhatian kecil. Disapa, didengarkan, ditemani, walau sebentar, itu sudah berarti besar bagi mereka, orang tua. Pak, Bapak sehat? Bapak sudah makan?
1: Kakak sehat-sehat aja di sini. Minggu depan kakak usahain balik nengokin bapak ya. Mau dibawain apa kali ini, Pak?
0: Jarak bukan halangan. Orang tua hanya ingin tidak dilupakan. Kelak kita pun juga akan menua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Gerobaknya." Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemerintah siapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk 200 juta rekening. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 11 triliun rupiah untuk membuka 200 juta rekening masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga

0: dalam konsolidasi tersebut. Ia mengatakan pemilik rekening sebelumnya tetap akan mendapatkan rekening. Sementara itu, CEO Danantara Rosan Ruslani memastikan BRI dan BSI siap menerima penugasan tersebut. Keduanya disebut telah berkoordinasi dan menyiapkan rencana pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia melalui BRI, sementara untuk Aceh dapat dilakukan melalui BSI.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Welcome to X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: KRL Lintas Bogor ditambah 13 perjalanan. KAI Komuter menambah kembali 13 perjalanan komuter lain Bogor mulai Kamis, 10 September 2026. Penambahan ini dilakukan setelah evaluasi terhadap kepadatan pengguna akibat penyesuaian 17 perjalanan sejak 7 September karena perawatan sarana KRL Inka CLI 225. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, mengatakan penambahan dilakukan melalui pengaturan pola peredaran sarana komuter lain di seluruh lintas layanan. Salah satu rangkaian dari lintas Tanjung Priok akan dioperasikan untuk melayani lintas Bogor. Dengan tambahan tersebut, total perjalanan komuter lain Jabodetabek menjadi 1.061 perjalanan per hari, dari sebelumnya 1.048 perjalanan pada 7 hingga 9 September. Sementara itu, layanan komuter lain Priok untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Basuta, dengan tarif dan layanan tetap seperti sebelumnya. Penggunaan rangkaian Basuta untuk lintas Tanjung Priok membuat jadwal komuter lain Basuta sementara berkurang dari 70 menjadi 52 perjalanan. Pengguna dengan tiket pada perjalanan terdampak dapat naik pada jadwal sebelum atau sesudahnya, atau melakukan pengembalian dana 100% melalui loket stasiun.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Token Raydium melesat sekitar 18% menjadi $1.46 setelah peluncuran fitur perdagangan saham tertokenisasi di jaringan Solana. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, penguatan token Raydium atau RAY ke level $1.46 didorong oleh peluncuran saham tokenisasi serta meningkatnya keterlibatan pengguna di platform DEX ekosistem Solana. Langkah ini menunjukkan perluasan aplikasi DEX dari perdagangan token kripto ke aset yang merepresentasikan instrumen keuangan tradisional. Kehadiran saham tokenisasi ini berpotensi meningkatkan volume perdagangan dan penggunaan koin stabil pada jaringan Solana, sehingga pengguna dapat memperoleh exposure aset tradisional tanpa harus selalu menggunakan infrastruktur bursa saham konvensional. Namun secara makro, para pengguna tetap perlu membaca dokumen penerbit untuk mengetahui hak kepemilikan, cara penebusan, batas wilayah, hingga mekanisme kustodi karena saham tokenisasi memiliki struktur berbeda dari saham tradisional. Dari panggung global, sentimen dipengaruhi oleh proposal pembaruan aturan transfer agent oleh SEC di Amerika Serikat untuk mengakomodasi penggunaan blockchain, meski belum menjamin seluruh produk otomatis memenuhi regulasi. Integrasi ini juga menghadapi tantangan kepatuhan KYC, akurasi data harga, perlindungan investor, serta risiko smart contract. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.

0: Ketika bencana datang, satu hal yang dibutuhkan, arah yang jelas. Dalam kepanikan, satu detik saja bisa membedakan keselamatan dan bahaya. Yang tahu jalur evakuasi, punya kesempatan lebih besar untuk selamat. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum. Jangan tunggu bencana datang untuk mencari arah. Jalur evakuasi tanda kecil yang menyelamatkan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Tidak berbayar, dibuat untuk membantu kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Obligasi Jakarta 5,2 triliun rupiah tuai perhatian pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan penerbitan obligasi daerah senilai 5,2 triliun rupiah untuk membiayai pembangunan. Rencana ini mendapat perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati menghitung kemampuan membayar utang. Rencana tersebut muncul di tengah ruang fiskal Jakarta yang terbatas. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alinuddin menyebut pemerintah pusat sebelumnya melakukan penyesuaian dana bagi hasil yang diterima Jakarta hingga 15 triliun rupiah. Obligasi ditujukan untuk pembangunan, bukan menutup belanja rutin. Dana obligasi antara lain diarahkan untuk proyek LRT Manggarai Dukuh Atas, RSUD, pembangunan sekolah, embung, dan polder pengendali banjir. Obligasi direncanakan memiliki tenor minimal 7 tahun. DPRD DKI mengingatkan dana tersebut sebaiknya digunakan untuk proyek yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, bukan subsidi atau bantuan sosial. Purbaya menawarkan alternatif pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur dengan pembayaran yang dapat dipotong dari sebagian dana alokasi umum atau utang pemerintah kepada daerah. Namun, Pramono Anung tetap meyakini Jakarta mampu membayar kewajiban obligasi. Purbaya menilai penerbitan obligasi merupakan kewenangan daerah, tetapi meminta kemampuan pembayaran dihitung secara matang.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tertekan saham raksasa. Di tengah penurunan indeks komposit, tercatat 183 saham masih mampu bertahan di zona hijau pada perdagangan Jumat 11 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,73% atau turun 47,96 poin menuju level 6.541,37. Indeks hari ini dibuka pada level 6.552,79 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.552,79. Sebanyak 183 saham menguat, 453 saham turun, dan 153 saham stagnan, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.470,93 triliun. Pelemahan indeks terutama dipengaruhi oleh kejatuhan saham-saham berkapitalisasi besar. Saham Bayan Resources terkoreksi 5,73% ke level Rp12.350. Disusul Petrindo Jaya Kreasi yang melemah 4,06% ke level Rp945. Saham ESA Industries Indonesia juga turun 3,68%, Ekamas Mora Republik melemah 2,82%, serta Chandra Asri Pasifik terkoreksi 2,59%. Tekanan pasar diperberat oleh lonjakan harga minyak mentah dunia serta rilis data inflasi produsen Amerika Serikat yang melampaui perkiraan. Kondisi tersebut turut memicu pelemahan pada mayoritas bursa saham kawasan Asia. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik.

ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation.

Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Ekonomi syariah 3,131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia disebut telah mencapai 3,131,02 triliun rupiah dan menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia. Pemerintah juga mendorong perluasan kur syariah, penguatan perbankan syariah, sertifikasi halal, serta peningkatan kapasitas UMKM. Angka itu menunjukkan potensi besar. Namun, ekonomi syariah tidak boleh dinilai hanya dari besarnya aset atau peringkat global. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pelaku usaha kecil benar-benar lebih mudah memperoleh pembiayaan, apakah sertifikasi halal semakin terjangkau, dan apakah koperasi serta usaha mikro ikut masuk ke rantai nilai halal. Banyak UMKM masih menganggap pembiayaan syariah rumit, sertifikasi halal mahal, atau akses pasar halal hanya tersedia bagi merek besar. Jika hambatan ini tidak dibenahi, ekonomi syariah akan tumbuh kuat di laporan statistik, tetapi tetap jauh dari pelaku usaha yang paling membutuhkan. Kur syariah, digitalisasi layanan, dan pendampingan usaha harus dirancang sebagai satu ekosistem. Pembiayaan tanpa pasar tidak cukup, sertifikasi tanpa peningkatan kualitas produk juga tidak cukup. Ekonomi syariah akan benar-benar besar ketika nilainya tidak hanya terlihat dalam triliunan rupiah, tetapi juga terasa dalam transaksi harian di warung, koperasi, pasar tradisional, dan usaha keluarga di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

action bareng Actionel. Simak di 103,8 FM Actionel Jakarta, 93,6 FM Actionel Bekasi, 90,9 FM Actionel Bandung, 103,2 FM Actionel Banten, 87,8 FM Actionel Bogor, 96,2 FM Actionel Pamekasan, atau 102,3 FM Actionel Surabaya. Klik actionel.id. Actionel, inspirasi segala generasi.

Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Perizinan TKA untuk investasi akan dipermudah. Pemerintah akan mempermudah perizinan tenaga kerja asing atau TKA yang menyertai penanaman modal bekerja di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha sekaligus memperkuat daya tarik investasi nasional. Kebijakan tersebut ditandai dengan penandatanganan dua surat keputusan bersama oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Salah satunya mengatur integrasi sistem OSS, e-siap kerja, dan aplikasi All Indonesia. Integrasi mencakup pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau REPKA, serta pengajuan VITAS, ITAS, dan ITAB bagi TKA dalam rangka penanaman modal. Pemerintah menargetkan proses masing-masing layanan dapat selesai sekitar 4 hari. Jika dalam 5 hari belum diterbitkan, izin akan dikeluarkan secara otomatis sesuai mekanisme yang ditetapkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Ruslani mengatakan kemudahan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap investasi asing dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah juga berharap keberadaan TKA di sejumlah sektor dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi kepada sumber daya manusia Indonesia.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lain,

Tunjun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Welcome to X Channel.

0: Podcast People, sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar? Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

0: ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel. The first AI radio. AI powered, human driven.

0: Body boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Welcome to X Channel Radio.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.

0: dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab-Mu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ.
0: Dan di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
0: Dan di langit, terdapat sebab-sebab rizkimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

0: Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faraga ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ
0: agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
0: yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
0: maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: Wadakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika

perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita tidak mampu sekalipun, kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loak, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi.
bahkan pengorbanan

umpanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya,
potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang. Salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin. Pipi bisa dicat. Yang pinggir kuning, yang tengah merah. Di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman. Persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang simalakama kalau imannya tidak kuat. Simalakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah simalakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya enggak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis. Tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama
akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama, seperti berhadapan dengan buah si malakama, kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman, sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama, didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadong medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri, umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa,
jangan dijadikan pilihan utama, karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi. Itu idealnya. Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan.
Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha cengeng. Jadi pejabat cengeng. Jadi kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawu, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, وَشَرُّ النَّاسِ ذُو خُمُولٍ إِذَا فَخَرْتَهُمْ ذَكَرُوا الْجَدُودَ وَشَرُّ النَّاسِ وَخَيْرُ النَّاسِ ذُو شَرَفٍ قَدِيمٍ أَقَامَ لِنَفْسِهِ شَرَفًا جَدِيدًا. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, lu baru kopral lu. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik.
Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalar nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. Sebab itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera.
2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatid din taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan satu dua kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu? Udah. Tapi kalau masih rapet, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju. Kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi.
Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya. Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi. Sampai rumah bini pidato. Pletar-pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan. Dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Lihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi. Tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis, segala macam. 3 hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati. Yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya.
memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah. Mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya nggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak. Orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat,
Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, samenleven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga. Diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya, kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam. Itu adat saja, ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik, ya kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih. Sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Dengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini, ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana, kayaknya lu udah pinang.
Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
0: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
0: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
0: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
0: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.

Ma'asyir al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebut tentang kisah Ismail ini 12 kali di 8 surat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah, kemudian terulang di Al-Imran, kemudian terulang di An-Nisa, kemudian juga pada surah Al-An'am, pada surah Ibrahim, kemudian Al-Anbiya, surah Sad, dan juga surah Maryam. Artinya cukup lengkap kisah Ismail alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita melihat kepada nasab daripada Ismail sampai kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Ismail alaihi salatu wassalam itu memiliki 12 putra. Jadi anak-anak Ismail itu semuanya 12, satu perempuan. Di antara nama-namanya disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah. Di antara anak-anak Ismail itu ada namanya Nabit, kemudian Qaidar, kemudian Misha, kemudian Musmi, kemudian Mashi, kemudian Ad-Daus, kemudian Arur, kemudian Yatur, kemudian Nabish, Tima, Qaidum, dan yang terakhir perempuan namanya Nasma. Ini seluruhnya 12 putra dan satu putri Ismail alaihi salatu wassalam. Lah, dari keturunan Ismail itu ada namanya Nabit. Nabit putra Ismail. Nabit ini punya anak namanya Yasjub ibn Nabit. Kemudian Yasjub punya anak namanya Ya'rub ibnu Yasjub ibnu Thabit ibn Ismail. Di sinilah keluar kalimat Arab dari Ya'rub. Kemudian Ya'rub punya anak namanya Firah. Kemudian Firah punya anak namanya Nahur. Kemudian Nahur punya anak namanya Muqawwim, dan Muqawwim punya anak namanya Udad. Lah, Udad inilah ayahanda daripada Adnan. Artinya Adnan inilah yang disepakati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai kepada Adnan. Adnan sendiri punya dua anak. Yang pertama Ma'ad dan yang kedua Ak. Ma'ad ini tinggal di Hijaz, Mekah dan Madinah. Sementara Ak ini menikah dengan orang Yaman, dengan kabilah Asy'ariyun dari keturunan Qahtan. Dan Qahtan itu kabilah bagian daripada Jurhum, artinya masih keturunan Arab. Sehingga kemudian Adnanilah yang menyatukan antara Arab Yaman dan Hijaz, karena Ak putranya menikah dengan salah satu putri Yaman dari keturunan Tohra, Qahtan Asy'ariyin. Sementara Ma'ad ini tinggal di Hijaz. Lah, kalau kita melihat nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad. Dan Ma'ad tadi saya katakan putra siapa? Adnan. Dari Adnan kemudian naik lagi Udad ibni Muqawwim ibni Nahur ibni Firah ibni Ya'ruf ibni Yasjub ibni Nabit ibni Ismail
Ismail, baru Ismail ibni Ibrahim. Dari sini nyambung bahwa Ismail adalah kakek buyut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita akan ceritakan ini nabi yang mulia. Karena bagaimanapun Ismail adalah kakek buyut nabi kita. Kita harus tahu sejarahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ahli sejarah bahwa nabi-nabi sebelum Ibrahim itu semua keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus, maka tidak ada nabi dan rasul satu pun kecuali keturunan Ibrahim. Jadi kalau sebelum Ibrahim, sepakat ulama sejarah bahwa para nabi keturunan daripada Syam putra Nuh. Tetapi setelah Ibrahim diutus, maka tidak ada nabi dan rasul kecuali turunan Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lah Ibrahim sendiri memiliki banyak anak sebenarnya, karena istrinya juga banyak. Walaupun yang masyhur dia menikah dengan dua wanita, Hajar dan Sarah kan gitu ya. Tapi ada wanita lain dinikahi Ibrahim punya anak. Putra Ibrahim itu antara 7-8, tetapi yang masyhur adalah Ismail dari istrinya Hajar dan Ishak dari istrinya Sarah. Kemudian dari Ishak lahirlah seorang nabi juga namanya Ya'qub. Dan dari Ya'qub ini lahir 12 keturunannya, salah satunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dari 12 ini berkembang biak dan disebut dengan Bani Israel. Dari turunan Ya'qub ini ribuan para nabi muncul dan diutus kepada Bani Israel. Dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Ini dari jalur Ishak. Ya. Tapi kalau dari jalur Ismail tidak ada yang jadi nabi. Tidak ada yang jadi nabi. Baru setelah kemudian keturunannya sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Dari Abdullah inilah lahir Nabi akhiruz zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita bicara nasab. Tentu ketika cerita Ismail tidak lepas daripada kisah ibundanya Hajar. Lalu siapa Hajar ini? Ada yang mengatakan bahwa Hajar ini, kalau menurut versi Yahudi, ia adalah seorang budak yang berada di istana Fir'aun, istana Fir'aun Mesir kala itu. Kemudian dihadiahkan kepada Sarah dan menjadi budak Sarah. Tentu sebagian ulama membantah kalau Hajar itu seorang budak, karena di sini ada berbau merendahkan, merendahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia turunan budak dan seolah-olah Sarah itu lebih afdal dibandingkan Hajar dan seolah-olah Yahudi lebih afdal dibandingkan Islam, nanti menuju ke situ. Sehingga orang-orang Yahudi di dalam kitabnya At-Taqwim itu mereka mengatakan seperti itu. Ada seorang budak. Sementara Sarah ini tuannya. Sehingga ada sebagian para ulama membantah. Hajar ini bukan budak. Hajar ini justru adalah turunan Amalikah ataupun turunan Fir'aunah yang dahulu menguasai Mesir. Dan dia adalah putri daripada pembesar Amalikah atau Amalikah dan juga Kanaani ini. Kemudian dijajah oleh Fir'aunah, oleh orang-orang Fir'aun. Kemudian ditawanlah Hajar ini, kemudian dijadikan pelayan di istana Fir'aun. Lah kemudian setelah Sarah datang ke Mesir bersama Ibrahim,
Kemudian raja ini hendak melakukan sesuatu yang buruk kepada Sarah. Sarah pun berdoa kepada Allah dengan tawassul, dengan amal saleh. Tiba-tiba raja ini stroke, tidak bisa bergerak. Kemudian minta doa supaya disembuhkan. Maka Sarah berdoa kepada Allah, kemudian disembuhkan. Karena dia ketakutan kepada Sarah, tapi hatinya masih suka, maka kemudian dihadiahkanlah hajar kepada Sarah sebagai bukti kecintaan Fir'aun ini kepada Sarah, karena tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi Hajar ini orang mulia, bukan sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Intinya bahwa kemudian Hajar ini dihadiahkan kepada Sarah, kemudian tinggal bersama Sarah dan juga Ibrahim di Mesir. Tetapi karena memang kondisinya kurang kondusif, akhirnya Ibrahim pun kemudian meninggalkan Mesir dan kembali ke Syam, Palestina. Maka hiduplah tiga orang ini di Palestina. Lah, usia Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sudah tua, sudah hampir 82 tahun lebih. Tetapi tidak kunjung juga punya keturunan, hampir 86 lebih gitu ya. Ya di atas 80 lah. Tidak punya keturunan juga, tetapi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Sarah tahu bahwa Ibrahim itu pengen punya keturunan. Sehingga karena kecintaan Sarah kepada Ibrahim, dia melirik Hajar. Bagaimana kalau seandainya Ibrahim menikah dengan Hajar, siapa tahu dari Hajar ini melahirkan keturunan. Akhirnya kemudian Ibrahim menikahi Sarah, menikahi Hajar, dan betul setelah menikah dengan Hajar, maka hamillah Hajar, kemudian punya anak, dan lahirlah bayi, kemudian dinamai Ismail ibnu Ibrahim. Kemudian timbullah kecemburuan. Ingat bahwa idza aradallahu syai'an ahya asbabahu. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, pasti dimunculkan sebabnya. Allah menghendaki Ibrahim itu hijrah dari Palestina ke Mekah kan gitu. Tapi kan harus ada sebabnya. Sebabnya apa kan itu? Maka dibuat sebabnya. Salah satu penyebabnya adalah Hajar ini ketika memiliki Ismail, Ibrahim itu cinta betul dengan Ismail. Otomatis ketika cinta dengan Ismail, lebih banyak tinggal bersama Hajar. Cemburulah Sarah. Wajar kecemburuan seorang wanita, istri Nabi saja cemburu, Aisyah kan, kepada Safiyyah. Sampai-sampai kemudian mengatakan tentang Safiyyah itu, hasbukaan Safiyyata kada wa kada ya Rasulullah. Cukuplah Safiyyah ini begini dan begitu. Maksudnya Aisyah ingin mengisyaratkan dengan tangannya, Safiyyah itu pendek loh, aku tinggi, itu maksudnya. Ingin merendahkan Safiyyah. Tapi Rasul marah dan mengatakan, ya Aish, laqad kulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan kalimat ghibah, yang satu kalimat ghibah ini kalau dilempar ke air lautan, satu air lautan tercemar dengan kalimat. Aisyah cemburu, karena Safiyyah ini walaupun kecil pendek tapi cantik. Artinya kecemburuan itu ada gitu. Jangan dikira istri Nabi tidak cemburu kan gitu. Kalau istri Nabi saja cemburu, apalagi istri antum. Kalau antum poligami ya wajar kan itu. Jangan ngamuk-ngamuk antum kan itu. Aisyah saja cemburu, kemudian juga Sarah juga cemburu kepada Hajar kan. Akhirnya Sarah meminta kepada Ibrahim untuk dijauhkan Hajar dengan dirinya. Terserah mau ditaruh di mana, tapi jangan dekat-dekat dengan diriku. Dari situlah datang perintah agar Ibrahim membawa Hajar ke mana? Ke Mekah. Bayangkan Palestina ke Mekah itu kan perjalanan satu bulan naik unta tuh. Tentu sekali lagi karena hikmah yang Allah kehendaki. Maka berangkatlah kemudian Ibrahim bersama Hajar dan bayi kecil Ismail. Satu bulan naik unta, sampai kemudian singgah di sebuah wadi, lembah. Lembah itu tidak ada tanaman, tidak ada air. Di sekelilingnya hanyalah padang pasir kering kelontang, lautan padang pasir yang tidak bertepi. Tiba-tiba kemudian sampai di situ,
Ibrahim hanya meletakkan Hajar dan juga Ismail kemudian pergi. Hanya dibekali beberapa bekal untuk beberapa hari saja. Tentu wanita ditinggal suaminya begitu saja kan tidak terima juga. Akhirnya dia mengikuti Ibrahim dan mengatakan kepada Ibrahim, "Aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi?" Ya Ibrahim, Anda pergi ke mana? Kenapa kau tinggalkan kami di lembah ini? Alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Di sini tidak ada manusia. Di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada pohon, tidak ada binatang, tidak ada minuman, tidak ada apa-apa. Dan terus mengikuti Ibrahim sampai ketika di tempat namanya Kada. Baru kemudian Ibrahim terhenti. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada Hajar, "Ilallah, kutinggalkan dirimu kepada Allah." Bayangkan hanya ngomong begitu saja. Kutinggalkan dirimu kepada Allah. Barulah kemudian Hajar paham dan mengatakan, "Raditu billah." Dalam riwayat Bukhari, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau begitu saya redha dengan Allah. Dalam riwayat, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Kalau begitu idhab ya Ibrahim, pergi engkau Ibrahim. Dari sini ada pelajaran besar bagaimana Hajar dan juga Ismail kecil mengajarkan kepada kita sifat tawakkul Allah. Sifat tawakal. Dan ini risalah kepada para wanita-wanita di zaman sekarang gitu ya, yang mungkin ditinggal meninggal suaminya atau ditinggal pergi bekerja suaminya berbulan-bulan, atau boleh jadi suaminya tidak bertanggung jawab, boleh jadi Allah berkehendak lain untuk dirinya. Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakan seperti yang dikatakan Hajar, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan saya. Ini risalah kepada siapapun yang sedang kesulitan ekonomi, dipecat dari pekerjaannya, memilih bekerja yang halal dan meninggalkan yang haram. Katakan, "Idzan lan yudayyi'an Allah." Katakan, Allah tidak menyia-nyiakan saya. Begitulah tawakal yang diajarkan Ummu Ismail kepada kita. Tapi Ibrahim juga ketika meninggalkan istrinya Hajar dan putranya itu juga mengadu kepada Allah. Kenapa begini perintahnya gitu ya? Kenapa enggak ada perintah lain saja? Makanya kemudian dia setelah jauh meninggalkan Hajar dan sudah tidak terlihat Hajar dan sudah sampai di perbatasan, kemudian dia menghadap wajahnya menuju Al-Bait dan berdoa, dan Al-Qur'an menyebutkan doanya. Apa? "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitakal muharram." Ya Rabb, kenapa aku meletakkan dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman? Di sisi baitmu, rumahmu yang sangat mulia. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi bagaimanapun Allah menghendaki yang lain. Terkadang ada kaedah, "Man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairun awwadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti sesuatu itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Boleh jadi kalau seandainya Hajar tetap bersama Ibrahim di Palestina dan Sarah, tentu kehidupannya akan seperti itu saja kan, bertengkar, cemburuan dan begitu seterusnya kan. Tetapi ketika kemudian dia rela meninggalkan Ibrahim dan juga istri pertamanya, harus ditempatkan di sebuah tempat, semua karena Allah, dan dia yakin Allah tidak menyia-nyiakan dirinya, akhirnya kemudian justru itulah awal sejarah yang tidak pernah bisa dilupakan umat manusia sampai sekarang. Sekarang yang banyak diceritakan Hajar bukan Sarahnya kan? Karena berkat sejarah Hajar inilah ada manasik haji. Ya.
Ada manasik haji, di antara manasik haji itu adalah perbuatan Hajar ketika dia mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian ada air Zamzam. Tetapi kisah Sarah kan hanya sampai di situ. Tetapi kisah Hajar dikenal, bahkan meninggalkan ibadah yang luar biasa kepada kita, termasuk juga peninggalan Ma'u Zamzam, air yang luar biasa berkahnya di permukaan bumi. Sampai hari ini kita bisa menikmati air itu bagi siapa yang datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk haji ataupun umrah. Luar biasa. Jadi jangan takut kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah itu, pasti Allah akan ganti sesuatu itu yang lebih baik lagi. Seseorang bekerja di tempat yang penuh dengan riba, dia tahu riba haram, maka sedikit-sedikit dia keluar dari situ mencari yang halal. InsyaAllah ternyata yang halal lebih tenang, boleh jadi lebih berkah dunia dia dan akhirat dia. Jangan takut meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang meninggalkan karena dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika kemudian Hajar sudah ditinggalkan oleh Ibrahim bersama putranya Ismail, habis bekalnya hanya beberapa hari saja. Apalagi yang dihajatkan seseorang di tengah padang pasir itu adalah minuman. Minuman sudah tidak ada. Mereka hampir kehausan. Anda bayangkan, seolah-olah Ibrahim ini secara kasat mata sengaja membiarkan kedua manusia ini suruh mati. Tetapi bukan itu kehendak Ibrahim. Ini semua kehendak Allah. Allah kalau menghendaki sesuatu pasti ada hikmah di dalamnya. Makanya ketika itu Ismail ditinggalkan oleh Hajar mencari air ke sana kemari. Naiklah dia ke Bukit Safa. Kemudian nampak ada air macam fatamorgana di Marwah. Lari dia ke Marwah. Saking paniknya si bolak-balik saja itu. Safa, Marwah. Sampai 7 kali putaran. Dia khawatir dengan putranya Ismail karena mendengar dia menangis. Saat dia pulang dan hendak melihat Ismail, dia mendengar suara. Rupanya suara itu datang daripada Jibril yang datang hendak menolong keduanya. Ketika kemudian mendekati putranya Ismail, rupanya di sampingnya ada Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan Jibril kemudian menghentakkan sayapnya persis di belakang punggung Ismail, seolah-olah ingin mengatakan bahwa Zam-zam ini miliknya Ismail, karena ditaruh di situ gitu ya, di belakang Ismail, belakang punggung Ismail ditancapkan kemudian sayapnya. Kemudian Jibril pergi dan Jibril sempat mengatakan la takhafu dai'ata fa innaha huna baitun lillah yabni hadzal ghulam wa abuhu wa anna allaha la yudayyi'u ahlahu. Kata Jibril sebelum pergi, wahai ummu Ismail, jangan takut, Allah menyia-nyiakan dirimu. Tidak, Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu. Di sini kelak akan dibangun Baitullah, rumah Allah yang akan membangunnya ni anakmu Ismail yang masih bayi dan bapaknya kelak Ibrahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang dekat dengan Baitullah ini. Kemudian Jibril pergi. Begitu dalam riwayat Bukhari. Lah kemudian ketika melihat ada air muncrat dari tanah, maka segeralah kemudian Hajar membendungnya. Dalam bahasa Arab, membendung itu artinya zam. Jadi dikumpulkan di bendung sambil mengucapkan zam. Maka kemudian air itu menjadi zam-zam. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya Ummu Ismail tidak membendung zam-zam, niscaya zam-zam itu akan memenuhi seluruh padang pasir satu Arab itu. Dari situlah kemudian akhirnya Ismail dan juga Hajar minum dari air zam-zam berhari-hari tanpa makan, sudah cukup. Ya, karena air zam-zam itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zam-zam? Zam-zam ini adalah ta'amu tu'min wa syarabu sukmin, kata Rasul. Zam-zam ini adalah makanan yang bisa dikonsumsi dan minuman bagi orang yang punya penyakit, untuk mengobati sakit. Jadi walaupun makan air, minum air zam-zam itu sudah kenyang, bahkan dikisahkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an.
Jadi Abi Dzar Al-Ghifari itu pernah satu bulan ketika safar habis bekal makanannya, tinggal air zam-zam. Akhirnya kemudian dia minum saja air zam-zam 3 hari sehari. Rupanya kata Abu Dzar, hatta samintu, sampai aku gemuk gara-gara minum terus air zam-zam. Enggak makan dia 30 hari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an tidak makan, hanya minum saja 30 hari. Kata dia, aku minum terus selama 30 hari dalam safarku sampai aku gemuk, tidak ada satupun badan kecuali gemuk gitu ya. Bayangkan coba. Ya, dan zam-zam itu harus diyakini sebagai obat. Jangan katakan coba-coba. Saya ingin cobalah menyembuhkan penyakit dengan zam-zam. Jangan dicoba air zam-zam itu. Air zam-zam itu bukan percobaan. Air zam-zam itu wahyu. Air berkah, enggak usah dicoba. Langsung diimani, langsung diyakini bahwa dia adalah obat untuk segala penyakit. Minum saja, bismillah. Tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Jangan coba-coba, kalau coba itu ragu-ragu artinya. Jangan main coba-coba, langsung bismillah, tawakal ala Allah, yakin, ikhlas ya. InsyaAllah. Zam-zam itu sebagaimana sabda Rasul, ta'amu tu'min wa syarabu sukmin. Dia adalah makanan sekaligus juga obat. Bahkan bisa mengabulkan niat peminumnya, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu akan mengabulkan setiap peminumnya. Maka akhirnya kemudian berhari-hari, entah berhari-hari, entah berbulan-bulan, tidak disebutkan, sampai akhirnya datanglah dari arah Yaman rombongan kabilah dari Jurhum. Mereka kehabisan minuman tapi banyak makanan. Percuma saja banyak makanan tidak ada minum, bisa mati di padang pasir. Akhirnya dari kejauhan melihat ada ta'ir, ada burung. Sebagaimana riwayat Bukhari, ada burung dan burung itu menandakan ada air. Maka kemudian didekati, rupanya suku Jurhum ini sampailah ke sumur Zam-Zam yang kemudian ditempati Hajar dan juga putranya Ismail. Suku Jurhum ini orang baik, orang Yaman. Makanya Rasul mengatakan ahlul Yaman itu arakul kulub, lembut hatinya. Kalau mau berbuat jahat, merebut air bisa saja Hajar dibunuh. Tetapi Jurhum ini kabilah yang baik. Dia datang baik-baik, meminta baik-baik air zam-zam itu. Akhirnya kemudian Hajar memberikan dengan cara barter. Kau beli kali kami makanan, kami beri kau air. Akhirnya kemudian deal kan itu ya. Dari situlah kemudian Ismail dan Hajar bisa makan, bisa minum dari berkahnya air zam-zam itu. Setiap datang suku Jurhum, maka barter dengan makanan. Jadi tidak pernah kelaparan. Itulah makna daripada kalimat Hajar ketika Ibrahim pergi, kalau begitu pergi kau, Allah tidak menyia-nyiakan diriku. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang kasih kecukupan dia. Akhirnya kemudian lama-lama suku Jurhum pun meminta kepada Hajar untuk memboyong keluarganya dan tinggal di situ, karena memang air saat itu sangat langka. Sedang mereka tinggal di situ. Maka lambat laun kemudian suku Jurhum tinggal di sekitar Zam-Zam. Kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ramailah di sekitar Zam-Zam itu kabilah Jurhum. Ismail pun mulai membesar, kemudian belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum. Jadilah Ismail musta'rab, bukan orang Arab, belajar bahasa Arab, fasih pula dia bahasa Arab. Makanya sering saya katakan, kalau antum orang Indonesia fasih berbahasa Arab, berarti antum Arab. Walaupun antum turunan Arab Yaman, tapi tak bunyi bahasa Arab, antum bukan Arab. Menang muka saja Arab. Ya. Bahasa Arab tak bisa, bukan Arab antum. Walaupun ngaku Habib sekalipun, kalau tidak bunyi bahasa Arab, bukan Arab. Tapi kalaupun antum hitam, pesek, hidungnya persis kayak orang Melayu, tapi bahasa Arabnya mantap kayak Ismail, antum Arab. Paham ya? Ismail bukan orang Arab. Orang Ajam, dia orang Palestina, lahir di sana.
tapi belajar bahasa Arab ke suku Jurhum. Makanya ulama mengistilahkan musta'rab. Orang Arab yang bukan Arab pasti bahasa Arab, makanya dia Arab. Gitu ya. Di situ kaidahnya muncul. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Ismail pun besar-besar di situ. Ketika usianya belasan tahun, tentu Ibrahim selaku orang tua kan wajarlah kangen ingin berjumpa dengan Ismail yang sudah lama ditinggalkannya, sudah belasan tahun. Makanya kemudian ketika kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam safar dari Palestina menuju Mekah ingin berkunjung dan melihat istri dan juga putranya yang sudah belasan tahun itu. Akhirnya kemudian Ibrahim pun sampai. Ketika sampai itulah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam dimimpikan malam harinya. Apa mimpinya? Inni ara fil manami anni adbahuka fangzur madata. Wa Ibrahim, wa Ismail, ayahmu bermimpi semalam, bapakmu menyembeli dirimu. Betul-betul menyembeli dalam mimpinya itu. Bagaimana pendapatmu? Ya. Maka Ismail alaihi salatu wassalam, orang yang terdidik dari ummu Ismail, wanita yang paling tawakal. Makanya kemudian Ismail tanpa ada keraguan mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu binasabir. Wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, insya'allah engkau akan mendapati aku termasuk anak yang sabar. Kenapa Ismail mengucapkan kalimat insya'allah? Hikmah di balik Ismail mengucapkan kalimat insya'allah itu seolah-olah Ismail ingin mengatakan seperti ini. Kalau aku redha aku disembelih, engkau pun wahai bapakku redha aku disembelih, tapi Allah tidak redha, maka engkau tidak dapati aku termasuk hamba yang sabar. Kenapa? Karena ini akal-akalan kamu saja. Tetapi kalau seandainya aku redha disembelih, engkau redha disembelih, Allah pun redha, maka kau akan dapati aku termasuk anak yang sabar. Kenapa? Karena ini bukan akal-akalan kamu, tapi ini perintah Allah. Itu maksudnya. Maka dia mengatakan, satajiduni insya'allahu minasabiri. Kau akan dapati aku termasuk hamba Allah yang bersabar insya'allah, kalau Allah berkehendak. Itulah kandungan makna insya'allah. Penting kita mengucapkan kalimat insya'allah itu. Ya. Bukan kalimat ragu-ragu insya'allah itu, tapi kalimat berkah. Ya. Karena biasanya di masyarakat kalau sudah main-main insya Allah itu dimain-mainkan itu. Seolah-olah ragu-ragu kan. Besok datang enggak ya? Karena enggak mau datang, cuman bilang enggak mau datang malas, takut tersinggung, main insya Allah kan. Insya Allah katanya. Padahal memang niatnya, sudah niatnya enggak mau datang. Insya Allah katanya. Gitu ya. Bisa saja insya Allah lah datang. Tapi kalau sudah enggak, memang enggak niat datang, bilang aja saya enggak datang besok. Kecuali kalau antum janji mau datang, itulah penting mengucapkan insya Allah kan. Karena ketika antum janji mau datang, bisa saja di jalan macet, bisa saja di jalan kecelakaan, bisa saja ada masalah, maka baru kemudian ucapkan kalimat insya Allah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya kemudian Ibrahim pun betul-betul menyembelih Ismail. Dan ini sudah saya kisahkan panjang lebar di sini. Bagaimana Ibrahim betul-betul menggorok loh leher Ismail itu. Tapi Allah buat pisau yang tajam jadi tumpul. Jadi digini-gini tetap saja enggak berdarah-darah tuh. Dari situ Allah melihat kesungguhan Ibrahim sudah melaksanakan perintahnya lewat mimpinya. Karena mimpi seorang nabi itu wahyu masalahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengirim penyeru dan menyeru dari langit dan mengatakan, ya ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpi. Maka di situlah Allah katakan, wa fadainahu bidzibhin azim wa taraknahu lil akhirin. Kami ganti Ismail dengan kambing kibas dan akan menjadi cerita bagi orang-orang setelahnya sampai hari ini. Kisah itu diceritakan dan menjadi syariat bagi umat Islam tentang kurban. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Selesai kisah penyembelian ini, maka kemudian Ibrahim balik lagi ke Palestina. Ismail kemudian menjadi laki-laki yang tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa gitu.
Lah setelah Ismail kemudian tumbuh dewasa, maka Allah takdirkan Hajar meninggal dunia di usia yang sudah tua juga, 80 tahunan ke atas Hajar meninggal. Kemudian Ismail tertarik dengan wanita Jurhum. Menikahlah Ismail dengan wanita Jurhum. Masalahnya disebutkan di dalam sejarah, bahkan juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bahwa ketika kemudian Ismail alaihi salatu wasalam menikah dengan wanita Jurhum itu, Ibrahim mendengar putranya sudah menikah. Maka Ibrahim dari Palestina datang ke Mekah ingin melihat istri daripada Ismail. Kemudian ketika dia berkunjung kepada rumah Ismail, Ismail sedang pergi, sedang mencari kerja, sedang mencari maisha. Maka kemudian Ibrahim bertanya kepada istri pertama Ismail yang dinikahi ini tentang bagaimana kehidupannya. Tiba-tiba kemudian ngeluh dia dan mengatakan, nahnu bisharrin, nahnu fi dhikin wa shiddatin, fashakat ilaihi. Ah, hidup kami ini susah, kata istri pertamanya ini. Hidup kami dalam kejelekan, hidup kami tidak senang, hidup kami dalam kemiskinan, susah makan, macam-macam diadukan kepada Ibrahim. Ini istri Ismail tidak tahu kalau di depannya itu Ibrahim, karena dia tidak ngaku dia mertuanya, kan gitu. Akhirnya kemudian Ibrahim ini melihat ini kok istrinya aneh, ini kok ngeluh-ngeluh gini nih. Berarti Ismail ini salah cari jodoh nih. Akhirnya kemudian Ibrahim sebelum pergi, dalam Sahih Bukhari dijelaskan, Ibrahim menasihati istrinya, nanti kalau datang suamimu Ismail, katakan pesan dari saya, ghayyir atabata babik. Kemudian pergi Ibrahim. Ketika Ismail kemudian pulang, diceritakan sama istrinya bahwa ada orang tua sifatnya seperti ini, seperti ini. Kaget dia, lah itu orang tua saya, kenapa kau tidak memuliakan dia? Kata istri, saya tidak tahu itu orang tuamu. Akhirnya kemudian kata Ismail, berpesan apa itu orang tuaku kepada aku? Kata istrinya, dia hanya berpesan, ghayyir atabata babik, katanya, ganti tangga menuju rumah depanmu, katanya. Kata Ismail, oh iya, yang dimaksud atabat itu adalah engkau. Aku disuruh menceraikan kamu, katanya. Wasiat Ibrahim. Akhirnya diceraikan istri pertamanya. Kemudian setelah diceraikan istri pertamanya, terdengarlah oleh kabilah Jurhum, Ismail menceraikan istrinya. Akhirnya kemudian banyak pembesar-pembesar Jurhum itu yang menawarkan putrinya. Bagaimanapun Ismail tokoh, kan gitu ya. Dia pemilik Zamzam, orang-orang Jurhum mereka sangat berhajat kepada Zamzam, dan itulah ekonominya selama ini mereka hidup. Akhirnya kemudian ada salah satu daripada pembesar Jurhum itu menawarkan putrinya yang saleh untuk menikah dengan Ismail. Akhirnya kemudian Ismail pun menikah dengan istri keduanya, tapi tetap Ibrahim hendak mengujinya. Datang kedua kalinya kepada istri yang keduanya, kemudian bertanya soal kondisi kehidupannya. Maka kemudian kata istri keduanya, dia menceritakan, nahnu bi khairin, katanya, kami dalam kondisi baik, wasaatin, dan dalam kondisi lapang. Padahal kehidupannya susah, tapi dia tetap mengatakan baik dan kondisi lapang. Berarti baik akhlaknya tuh. Kemudian ketika itu, karena istri keduanya kan tidak tahu kalau itu ayahanda daripada Ismail, tetap dia menghormatinya. Diambillah daging kambing, kemudian sebagai menjamu tamu, kemudian diambillah air zam-zam, kemudian disodorkan kepada Ibrahim. Kalau istri pertama tidak ada, tidak keluar tuh sama sekali itu jamuan-jamuan itu. Ini istri keduanya betul-betul muliakan tamu. Maka Ibrahim senang dengan istri keduanya, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ta'amikum wa syarabikum. Ya Allah, berkahi makanan kalian. Ya Allah, berkahi minuman kalian. Ya Allah, tetapkan rumah tangga kalian berdua. Kemudian Ibrahim mengatakan, nanti kalau sampai anakku, sampaikan pesan bapaknya. Apa? La tughayyir atabata babik, jangan kau ganti lagi tangga menuju depan rumahmu, katanya. Nah, itu istrimu tuh, katanya. Akhirnya Ismail pulang,
Kemudian diceritakan istri keduanya, kata Ismail, ayahku menyeru agar aku tidak menceraikan kamu. Lihat. Tapi di sini syahidnya Ibrahim mendoakan apa? Mendoakan makanan dan minuman. Yang ketika itu makanan yang didoakan oleh Ibrahim apa? Daging kambing dan juga air zam-zam. Sejak itulah kambing dan zam-zam di Mekah menjadi berkah. Karena doanya Ibrahim. Makanya penduduk Mekah itu walaupun makan kambing siang, pagi, sore, malam, nyantai saja mereka. Satu tahun mereka pagi, siang, sore makan kambing. Nggak ada cerita naik darah, naik kolesterol, stroke, nggak ada. Ah, coba antum pakai kambing Batam. Sebulan saja, pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Pagi sate, siang gulai, rawon lagi sorenya. Malamnya tengkleng. Ah, sebulan saja. Apa enggak naik itu tensinya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa kemudian Ismail pun tetap tidak menceraikan istrinya karena dapat istri yang soleh. Dari istri inilah lahir 12 keturunan yang saya sebutkan di mukaddimah tadi. Kemudian setelah itu Sarah meninggal, maka Ibrahim kemudian hijrah dari Palestina dan bergabung bersama Ismail. Di sinilah terjadi pembuatan Ka'bah. Pembangunan Ka'bah yang sempat roboh. Kisahnya adalah, jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah dan juga putranya Ismail, maka mulailah kemudian Ibrahim dan juga Ismail mencangkul bagian Ka'bah yang akan dibangun sampai kemudian mendapati pondasi. Dan ketika di zaman jahiliyah pernah kan dirobohkan karena terkena banjir sehingga Ka'bah rusak, kemudian oleh Mughirah Al-Walid ibn Mughirah dan orang-orang Quraisy digali sehingga sampai kepada pondasi awal Ka'bah yang berwarna hijau. Ya, pondasinya itu warna hijau. Lah Ibrahim juga sama, karena Ibrahim itu tidak mulai dari pondasi, karena pondasi sudah ada sejak zaman para malaikat membangunnya, ada yang mengatakan Adam yang membangunnya gitu. Jadi Ibrahim itu hanya meninggikan saja. Maka mulailah kemudian Ibrahim dan Ismail meninggikan dari atas pondasi itu bangunan Ka'bah. Dan bentuknya memanjang karena hijar masuk ke dalamnya. Tapi di zaman jahiliyah ketika Ka'bah itu hancur hanya dibangun separuh saja sehingga hijar keluar. Hijar Ismail keluar gitu ya. Kalau di zaman Ibrahim masuk hijar itu. Ya, dan juga pintunya dua. Pintu masuk, pintu keluar. Kemudian di tanah. Kalau sekarang kan pintunya di atas gitu ya. Agak sulit orang-orang tertentu saja masuk, orang dulu kan siapa aja bisa masuk gitu. Intinya bahwa ketika kemudian sudah dibantu oleh Ismail pembangunan Ka'bah, sampai kemudian ada satu tempat yang itu khusus untuk satu batu, kurang satu batu, maka Ibrahim meminta kepada Ismail untuk mencari batu. Kemudian pulang, rupanya yang dibawa itu Hajar Aswad. Batu dari sorga. Ibrahim tahu ini Hajar Aswad. Dulunya warnanya putih tapi menjadi hitam karena dosa anak Adam, kata Rasul. Maka diletakkan Hajar Aswad di Ka'bah sebagai pelengkap Ka'bah itu. Dan Hajar Aswad ini menjadi kiblat bagi kita kaum muslimin ketika sholat kita. Dan pernah hilang 20 tahun. Dicongkel oleh orang-orang Syiah. Ketika Syiah menyerbu Mekah ketika itu kan sampai di pantai ribuan jemaah haji itu. Sampai orang yang nempel di kiswah Ka'bahnya di pantai itu orang-orang Syiah itu. Dicongkel itu Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. 20 tahun hilang Hajar Aswad itu. Tapi setelah Hajar Aswad dicuri sama orang-orang Syiah itu dibawa ke Bahrain, banyak azab menimpa Bahrain. Akhirnya takut dibalikin lagi setelah 20 tahun. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa huda lil alamin. Fihi ayatun bayyinatu maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang ada di Bakka ataupun Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah
amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya bagi seluruh alam semesta. Ketika Ibrahim sudah selesai itu membangun Ka'bah, dan apabila dia capek, maka dia berdiri di samping Ka'bah yang kemudian menjadi makam Ibrahim. Makam dulu tempat istirahatnya di situ, makanya makam sekarang kan. Ya. Jadi setelah selesai, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk mengajak seluruh manusia yang ada di bumi suruh haji. Ibrahim, gimana harus datang ke mana-mana mengajak manusia haji? Perlu berapa waktu ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara? Ibrahim mengatakan, ya Rabb, tidak mungkinlah saya berjalan ke sana kemari kan itu. Tapi Allah mengatakan, ya Ibrahim, aku tidak suruh kau jalan ke sana kemari. Aku suruh kau berteriak dari Mekah. Nanti kami yang sampaikan suaramu ke ujung barat, ke ujung timur, ke selatan dan ke utara. Dan ini mukjizatnya Ibrahim. Cukup kau serukan manusia untuk haji, suaramu sampai di sana nanti, gitu maksudnya. Maka Ibrahim pun menyerukan manusia untuk haji, suaranya kemana?

menziarahi Ka'bah. Sadaqallahul azim. Lihat bagaimana sekarang dari penjuru negeri datang ke Mekah. Subhanallah, tidak ada orang yang bosan datang ke Mekah dalam rangka haji dan umrah. Ya, buktinya orang yang hari-hari umrah belakangan punya travel umrah pula dia. Saking pengen terus ke sana bolak-balik ini. Begitulah Allah cintakan manusia untuk haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wafat dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan estafet dawa Ibrahim kepada pundak Ismail. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Maryam ayat 54-55, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakan wahai Muhammad fil kitab di dalam Al-Qur'an tentang Ismail. Dia adalah orang yang sangat jujur dan amanah. Wa kana rasulan. Dia seorang rasul, nabiyan dan seorang nabi. Diutus kepada siapa kalau dia seorang rasul? Ismail diutus kepada seluruh bangsa Arab. Jadi Ismail nabinya bangsa Arab. Dia seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana inda rabbihi mardiyah. Dan dia memerintahkan keluarganya untuk sholat zakat dan dia di sisi Allah sangat diridhai, sangat disukai. Ismail diangkat menjadi nabi dan rasul dan berdakwah setelah Ibrahim kepada seluruh bangsa Arab. Dan subhanallah, asar Ismail sampai kepada di masa jahiliyah, di masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika rasul datang ke Gua Hira untuk tahanud, untuk i'tikaf di Gua Hira, belum diangkat jadi nabi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tafakkur di situ, beribadah kepada Allah azza wajal, beribadah atas syariat siapa coba? Kan belum diangkat jadi nabi, belum ada syariat kan? Jadi Rasul beribadah di atas syariat Ismail. Dia beribadah di atas syariat Ismail, tafakkur dalam gua itu. Ya karena belum ada syariat yang diberikan kepada Rasul seperti sholat, zakat, puasa, Quran dan begitu seterusnya. Maka dia tafakur ala syariat Ismail. Di atas syariat Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam sampai datang Jibril dan mengangkat Nabi SAW sebagai Nabi dan juga Rasul. Dan ketika Ismail alaihi salatu wasalam meninggal dunia, suku Jurhum itu dari turunan Ismail dan juga turunan istrinya itu masih mentauhidkan Allah. Tapi masalahnya tidak bertahan. Tiba-tiba kemudian datang orang Arab yang tidak suka dengan suku Jurhum namanya Khuza'ah. Maka Khuza'ah itulah akhirnya menggempur Jurhum. Mulailah kemudian Jurhum pun kalah. Akhirnya kembali ke Yaman dan dikuasai Hijaz oleh Khuza'ah. Lah sebelum kemudian Khuza'ah ini menguasai Jurhum, Jurhum pandai karena ekonomi mereka dari Zamzam, disitulah air Zamzam dipendam sama orang-orang Jurhum supaya jangan direbut Khuza'ah, dipendam sampai akhirnya beratus-ratus tahun hilang Zamzam itu. Ketika kemudian dikuasai oleh Khuza'ah, Khuza'ah tidak menemukan di mana letak air Zamzam itu. Subhanallah, di antara salah satu tokoh daripada tokoh Khuza'ah ada namanya Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai inilah, dialah yang pertama kali merubah agama Ismail dan juga Ibrahim di kota Arab. Di negeri Arab itu dialah yang pertama merubahnya. Karena dia yang membawa patung Hubal dari Syam, kemudian meletakkan di dalam Ka'bah. Makanya Rasul mengatakan, inni ra'aitu Amr ibn Luhai fin nari yajurru am'a'ah. Aku melihat Amr ibn Luhai terpurai ususnya di neraka, karena dia yang pertama kali merubah syariat Ibrahim. Amr ibn Luhai ini. Sejak itulah Amr ibn Luhai mengasas akidah musyrik menyembah berhala. Akhirnya tidak ada satupun orang Arab kecuali menjadi penyembah berhala, kecuali hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang masih beragama Ismail dan Ibrahim, seperti Waraqah ibn Naufal, ya kemudian ayahanda Sa'id ibn Sa'id, ya kemudian beberapa orang, ya tidak banyak itu yang masih beragama Hanafiyah Sam'ah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berpegang dengan syariat Ismail, ya. Tetapi yang lainnya semua menjadi penyembah berhala.

baru di zaman Abdul Muttalib, di zaman Abdul Muttalib inilah baru kemudian ditemukan air zam-zam. Jadi begini kisahnya, Abdul Muttalib ini ikhwatul fidin muliakan Allah Azza wa Jal, ketika itu menjadi Sayyidul Arab, pemimpin Arab, karena Quraisy itu dipimpin oleh dua kabilah, kabilah Bani Abdi Manaf dan kabilah Bani Mahzum. Ada Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal, ada kabilahnya Bani Abdi Manaf, kabilahnya Bani Hashim, kabilah Nabi SAW. Jadi yang lain itu kabilah-kabilah kecil, yang besar ini nih Bani Mahzum dan Bani Abdi Manaf. Jadi gantian tuh, kadang-kadang yang menjadi pemimpin dari keturunan Mahzum, kadang-kadang dari Bani Abdi Manaf. Lah ketika itu yang menjadi pemimpin adalah dari Bani Abdi Manaf, Abdul Muttalib. Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal, diambil alih oleh Bani Mahzum, Abu Jahal menjadi pemimpinnya. Ya. Jadi Abdul Muttalib ini bermimpi ketika dia sedang tertidur di Hijr Ismail, didatangi malaikat dan mengatakan, "Ihfir at-tayyibah. Ihfir at-tayyibah. Galilah at-tayyibah." Benda yang baik. Kemudian besoknya mimpi lagi, didatangi lagi malaikat yang sama dan mengatakan, "Ihfir al-barrah." Ihfir al-barrah katanya. Barrah ini apa? Benda yang baik ini. Kemudian yang ketiga kalinya, tiga hari berikutnya mimpi lagi, "Ihfir al-madunah." Galilah sesuatu yang tersimpan. Abu Talib makin bingung. Hari keempatnya bermimpi lagi, baru jelas-jelas mengatakan, "Ihfir zam-zam." Katanya, kamu harus menggali zam-zam. Oh, baru paham maksudnya. Kemudian dia dikasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda kau menggali zam-zam itu tiga. Pertama, di situ ada qaryatun namlin, ada desa semut, sarang semut. Yang kedua, di situ ada ghurab, ada gagak yang sedang makan semut. Yang ketiga, di situ ada darah yang tertumpah. Kalau itu terjadi, galilah di situ. Akhirnya suatu hari Abdul Muttalib ini sedang berjalan-jalan di Syab Arab ini, rupanya dia melihat kok banyak semut di situ. Kemudian dia melihat ada gagak yang sedang matu-matu semut itu. Tiba-tiba ada unta lari dikejar oleh tuannya, sedang kabur unta itu. Rupanya unta itu tertangkap persis di sarang semut itu, kemudian oleh pemiliknya langsung disembelih. Tertumpahlah darahnya di situ. Dia teringat mimpinya tuh. Oh, ya jangan-jangan di sini, karena mimpinya persis kayak gitu kan. Sarang semut, ada gagak, ada tumpahan darah di situ. Ah, jangan-jangan di sini dia. Ketika itu Abdul Muttalib belum punya anak banyak, cuma satu namanya Al-Harith, karena belum punya nazar ketika itu. Akhirnya sama Al-Harith diajak, ayo kita gali di sini, jangan-jangan ini zam-zam nih. Digalilah berdua. Orang-orang Arab membiarkan, disangkanya Abu Talib ini ngapain mimpi saja cari zam-zam itu katanya. Rupanya ketika digali-digali, nampak pondasinya, pondasi zam-zam itu. Bertakbirlah Abdul Muttalib, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Oh, datang kabilah-kabilah Quraisy. Tiba-tiba setelah ditemukan zam-zam, kabilah Quraisy mengatakan kepada Abdul Muttalib dan mengatakan, "Ya Abdul Muttalib, kami semua adalah Bani Ismail, keturunan Ismail. Kami juga punya hak dengan zam-zam ini." Bayangkan, ketika menggali mereka nengokin, sudah ketemu mereka mengakui itu zam-zam kami juga katanya. Karena kami semua keturunan Ismail dan ini adalah zam-zamnya Ismail katanya. Kata Abdul Muttalib, "Tidak bisa. Aku yang menemukannya, ini dikhususkan untukku." Kata mereka, "Tidak bisa. Kalau engkau tidak berbagi dengan kami siap perang," katanya. Oh, ngajak perang. Akhirnya kemudian kata Abdul Muttalib, "Apa enggak ada pendapat yang lebih baik kecuali harus perang?" Kata mereka, "Kalau begitu kita harus datang kepada orang pintar dari Bani Sa'ad, dari Hudzail," katanya. "Di situ ada dukun sakti. Ah, biar dukun itu menentukan apakah zam-zam itu milikmu atau milik kita semua," katanya. Akhirnya masing-masing kabilah mengutus beberapa utusan. Ini Bani Hudzail, Bani Sa'ad ini di ujung Syam loh, perbatasan Syam. Sementara orang-orang ini di Hijaz. Kalau mereka mau datang ke dukun yang ada di perbatasan Syam itu harus melewati berbulan-bulan padang pasir. Coba bayangkan juga. Hanya ingin nemuin dukun aja tuh. Berangkatlah mereka. Subhanallah, di tengah jalan kehabisan bekal.
kehabisan minum, banyak mati. Sehingga hanya beberapa orang saja yang masih hidup. Akhirnya mereka pun sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dan hampir menguburkan hidup mereka sendiri karena tidak sanggup lagi, masih jauh perjalanan. Sementara air sudah enggak ada. Kemudian mereka mengatakan, kata Abdul Muttalib, sebaiknya kita berpencar saja. Kita cari air, mudah-mudahan mungkin di sekitar sini ada air, masing-masing enggak dapat rezeki gitu. Akhirnya berpencarlah mereka. Qadarullah, ketika Abdul Muttalib hendak pergi, ketika dia menginjak padang pasir, sendalnya itu ketika diangkat keluar air. Akhirnya mereka pun minum dari situ. Mereka ditolong oleh Abdul Muttalib lagi nih. Dari situlah mereka mengatakan, sudahlah Abdul Muttalib, tidak perlu kita datang ke dukun. Kami menyerah, zam-zam itu milikmu karena engkau sudah menolong kami semua di sini. Balik lagi tidak jadi ke dukun. Dari situlah zam-zam miliknya Abdul Muttalib. Tapi masalahnya Abdul Muttalib sudah tahu nih, kalau dibiarkan dia meninggal, bisa masalah Quraisy perang nih gara-gara zam-zam. Di situlah dia bernadar. Bernadar kepada Allah agar diberikan anak 10 untuk menjaga zam-zam. Dan sebagai imbalannya satu di antara mereka akan aku korbankan. Allah takdirkan dipenuhi nadarnya. Abdul Muttalib pun punya anak 10. Salah satunya namanya Abdullah, ayahanda Nabi. Ketika sudah pada remaja, Abdul Muttalib lupa dengan nazarnya bahwa dia harus mengorbankan salah satu dari 10 anaknya. Tetapi kemudian diingatkan, hai Abdul Muttalib, kau sudah berjanji akan mengorbankan salah satu putranya. Dikurahlah anak-anaknya. Subhanallah, yang kena pula Abdullah. Abdullah itu anak yang paling dicintai Abdul Muttalib dan disayangi orang-orang Quraisy. Makanya orang-orang Quraisy mengatakan, enggak usahlah disembeli Abdullah itu. Kau datang aja ke dukun lagi, mungkin ada solusi yang lain gitu. Datanglah Abdul Muttalib ke dukun. Kata dukun, cobalah dikocok kayak arisan katanya. Ya, tulis dua dalam dua kertas, satu nama Abdul Muttalib, satu 10 unta. Kocok siapa yang keluar, kalau 10 unta berarti selamatlah Abdullah. Kau sembeli 10 unta, bagikan fukara wal masakin gitu. Dikocok, keluar Abdullah. Lah, keluar Abdullah. Akhirnya kemudian pasang lagi 10 ekor unta. Dikocok Abdullah lagi keluar, pasang lagi 10 ekor unta sampai akhirnya 10 kali pasang. Berarti sudah 100 ekor unta tuh. Baru keluar unta. Akhirnya dia terpaksa menyembelih 100 ekor unta loh ya. Diberikan kepada fukara wal masakin dan tidak jadi menyembelih Abdullah. Dan situlah 10 ekor, 100 ekor unta menjadi diat pembunuhan. Kalau ada orang membunuh, kisos. Kalau tidak dikisos, bayar 100 ekor unta. Jadi dia. Makanya Nabi SAW disebut Ibnu Dzabihataini, anak dari dua orang yang akan disembelih. Pertama ayahandanya Abdullah, yang kedua Ismail, kakek buyutnya, putra daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu alam, sampai di sini kisah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, kakek buyut Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar laku. Tapi dia menolak. Pria ini punya ide gila. Dia mendatangi tetangga di sebelah kanan dan kiri rumahnya, yang rumahnya lebih kecil dan lebih jelek dari rumahnya. Dia membayar mereka berdua masing-masing 1 juta rupiah hanya untuk menancapkan plang palsu bertuliskan, "Rumah ini dijual 1,5 miliar. Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar satu rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kereta bandara kini layani Jakarta Kota Tanjung Priok. Rangkaian kereta bandara Soekarno-Hatta atau komuter lain Basoeta digunakan sementara untuk melayani perjalanan komuter lain lintas Jakarta Kota Tanjung Priok. Penggunaan rangkaian kereta bandara tersebut dilakukan KAI Komuter setelah melakukan penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, rangkaian komuter lain dari lintas Tanjung Priok akan dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian komuter lain Basuta membuat perjalanan kereta bandara yang biasanya melayani rute menuju Bandara Soekarno-Hatta mengalami penyesuaian jadwal. KAI Komuter mengimbau pengguna komuter lain Basuta untuk menyesuaikan kembali jadwal perjalanan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Token Raidium melesat sekitar 18% menjadi 1,46 dolar AS setelah peluncuran fitur perdagangan saham tertokenisasi di jaringan Solana. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, penguatan token Raidium atau RAY ke level 1,46 dolar AS didorong oleh peluncuran saham tokenisasi serta meningkatnya keterlibatan pengguna di platform DEX ekosistem Solana. Langkah ini menunjukkan perluasan aplikasi DEX dari perdagangan token kripto ke aset yang merepresentasikan instrumen keuangan tradisional. Kehadiran saham tokenisasi ini berpotensi meningkatkan volume perdagangan dan penggunaan koin stabil pada jaringan Solana, sehingga pengguna dapat memperoleh exposure aset tradisional tanpa harus selalu menggunakan infrastruktur bursa saham konvensional. Namun secara makro, para pengguna tetap perlu membaca dokumen penerbit untuk mengetahui hak kepemilikan, cara penebusan, batas wilayah, hingga mekanisme kustodi karena saham tokenisasi memiliki struktur berbeda dari saham tradisional. Dari panggung global, sentimen dipengaruhi oleh proposal pembaruan aturan transfer agent oleh SEC di Amerika Serikat untuk mengakomodasi penggunaan blockchain, meski belum menjamin seluruh produk otomatis memenuhi regulasi. Integrasi ini juga menghadapi tantangan kepatuhan KYC, akurasi data harga, perlindungan investor, serta risiko smart contract. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Akhir-akhir ini, berita tentang cacingan lagi banyak berseliweran. Ayo, lawan cacingan mulai dari kita. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Potong kuku secara teratur agar kotoran tidak menempel. Masak makanan sampai matang dan minum air bersih yang sudah dimasak. Gunakan alas kaki saat bepergian agar kaki tidak terpapar larva cacing. Minum obat cacing setiap 6 bulan atau sesuai anjuran dokter. Cacingan bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan sekitar, terutama area tempat anak bermain, patut untuk dijaga karena anak lebih rentan. Jika menemukan orang terdekat kita terindikasi cacingan, segera cari pertolongan dan beri pengobatan dengan tuntas. Mari lebih peduli, mari saling jaga X-People. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Materi ini termasuk dalam kategori iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya penayangan sesuai dengan komitmen X-Channel untuk mendukung informasi edukatif bagi masyarakat luas.